Kami yang bisa berdangki bosu. Bukan sungguh tak kargame. Kansa, kansa, kansa.